Seperti biasa nih, kalau udah jam 7 pagi, kamu akan mendengarkan suara aku, Okan Gembul, yang hadir menemani kamu lewat udara ya, di frekuensi 95,1 FM, dan kamu juga bisa dengerin siaran ini lewat live streaming di suaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Iswara Palembang, tapi bisa juga dengerin Iswara lainnya juga se-Indonesia ya. Dan juga bisa dengerin Iswara dari manapun dan juga kapanpun, sahabat suara ya. Di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan diingetin sahabat suara, sepertinya hari makin ke hari kesini ya, sepertinya Palembang mulai benar-benar bad banget ya untuk udara. Dan terbukti dengan semakin kesini juga sepertinya makin kecium ya bau-bau asap ya. Belum lagi langit juga yang mengindikasikan ya, mulai ada-ada kabut tipis-tipis gitu kan ya. Jadi kamu yang kayaknya banyak aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker sahabat suara, plus jaga kesehatan juga ya, dan banyakin minum air putih itu ya. Ini aja aku udah ngerasa nih ya, kayak mulai gak enak tenggorokan gitu. Terus kalau malam udah mulai kayak ada batuk-batuk gitu. Aduh, jangan deh ya. Masa iya kembali radang lagi misalnya, atau sakit gitu kan. Jangan deh. Yuk, sama-sama kita berdoa semoga kita sehat walafiat ya. Haruslah ya sahabat suara, biar enak aktivitasnya ya. Oke. Kamu yang lagi berkendara, seperti biasa aku ingetin untuk selalu hati-hati di perjalanan ya. Dan yang berpuasa di hari Kamis ini, selamat berpuasa. Yang mau cari sarapan, selamat cari sarapan. Aku harusnya sarapannya beli kukusan nih sahabat suara, tapi ternyata tadi pas aku beli di tempat langganan gak ada gitu. Gak ada beneran, gak tahu apakah gak jualan atau dia belum datang gitu. Tapi kan harusnya kalau belum datang kan ada mejanya dulu kek atau apa gitu kan. Ini benar-benar gak ada sama sekali. Jadi alhasil apa? Back to basic ya, beli gorengan 3.000 sama nasi minyak juga sahabat suara. Astaga ya, itu kan yang penting sarapan lah ya, apalagi kalau kamu yang bakal padat banget aktivitas hari ini ya. Begitu. Oke, yaudah deh kalau gitu, nggak usah berlama-lama lagi di awal ini sahabat suara ya, kayaknya kamu udah muak siapa tahu ya. Jangan dong, kan aku udah sering banget bilang kalau aku dibayar untuk ngoceh, bukan untuk puterin lagu doang sahabat suara ya. Yaps, oke, yaudah kalau gitu ini dia 3 lagu sebagai pembuka untuk hari Kamis ini ya. Hari Kamis, selamat pagi buat kamu yang manis-manis, yes. Hari Kamis untuk kamu yang udah berpenampilan klimis ya. Hari Kamis, ayo kita optimis, mari kita tinggalkan pesimis.

suara aku ingat banget ya, di waktu dulu ketika aku masih sekolah ya. Nih lagu sering banget keputar di radio, radio di Kota Palembang dulu nih sahabat suara ya. Dan pernah hits di eranya. Dan band dengan Aku Bukan Musuhmu. Becul. Napa sih diem-dieman sama pasangan ya? Silent treatment kok sama pasangan ya? Harusnya diomongin dong. Kan itu pasangan kamu bukan musuh ya. Ini sok-sokan nyeramahin ya. Kayak aku sih paling bener aja relationship-nya ya. Padahal gak ada tuh pacar sama sekali ya. Oke, lanjut lagi.

0: Buset vibranya ya. Ini ada Tahta dengan Tempat Yang Paling Indah. Ini lagu di waktu dulu juga sering banget dipakai FTV-FTV juga Sobat Suara. Dan ini di waktu dulu juga menjadi kayak kode lah buat gebetan ya. Iya, pakai lagu ini. Oke, yaudah kalau gitu secara full aku puterin semuanya nih Sobat Suara sebagai pembuka siaran aku. Sekali lagi di Suara ya. Suara seru sampai dari jam 9 pagi ada Niji dengan Sudah. Dan band Aku Bukan Musuhmu dan juga Tahta Tempat Yang Paling Indah.
1: Bila kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara lagi dengerin aku, akan ngebul siaran di suara seru suas. maaf ya. Ini efek tenggorokan agak-agak gak enak nih sobat suara ya. Udah dibuka siaran aku pagi hari ini dengan 3 lagu ya. Nostalgiaan kita ada Niji dengan Sudah, ada Dan Ben Aku Bukan Musuhmu, dan barusan didengerin ada Tahta, Tempat Yang Paling Indah ya. Anyway sobat suara, aku lagi live TikTok nih ya, di akun pribadi aku. Boleh kalau mau nongol-nongol nih sobat suara. Aku mau nyapa dulu, halo Nur Hayati. Deng deng deng deng deng deng deng deng. Nah ini lagi nongol TikTok ya. Katanya, oh kakak ini yang siaran yo, sumpah candu ketawanya. Aw, oh, thank you ya. Ada kafe latte, ada Dehumet, ada Bapak Kos, ada Diki Ape, ada nama asli ya. Katanya ternyata seruan nonton live daripada dengerin di radio beneran. Jangan dong, dengerin di radio dong ya. Kafe latte, kakak boleh request lagu gak? Boleh. Kata kafe latte, hai kakak ganteng, aku gak ganteng sobat suara ya. Ya thank you ya, boleh kalau mau nongol di TikTok juga boleh. Aku mau nyapa juga buat Septi pengen dengerin lagu She katanya. Oke, nanti diputerin ya Septi ya. Sahabat suara, aku pengen ingetin di awal-awal siaran pagi hari ini ya. Yaitu adalah aku pengen mengingatkan ke kamu untuk hati-hati di perjalanan kamu, entah balik aktivitas atau juga mau pergi aktivitas ya. Terutama yang garis bawahnya adalah buat kamu yang sering balik aktivitas terutama di malam hari, baik itu cewek-cewek atau juga cowok-cowok ya. Karena memang belakangan ini di kota Palembang sering banget terjadi kasus begal, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah harapannya adalah ini patut-patut waspada aja, mungkin dengan cara bisa ramean pulangnya, atau jangan sendiri juga sahabat suara, atau juga ditambah dengan mungkin melewati jalan-jalan gede atau yang rame nih sahabat suara ya. Jadi ini beritanya aku baca dari detik.com ya. Dan ini juga rame di Instagram Palembang nih sahabat suara. Jadi ada seorang wanita muda, ya udah jelas di Palembang ya, ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tragis nih sahabat suara. Tepatnya di kawasan TPA 2 Keramasan Kertapati di kemarin ya, Rabu 19 Agustus 2026 sekitar jam 1.30 dini hari. Dan diduga korban meninggal setelah dibegal ketika melintas di kawasan ini ya. Jadi korban ini itu adalah warga Jalan Trikarya TPA 2 Putri Agung Karya Jaya Kertapati. Dan sekali lagi ini viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar terlihat korban meninggal dunia masih menggunakan helm dan bersimbah darah dengan posisi terungkup. Dan sampai berita ini diturunkan nih sahabat suara, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku gitu ya. Dan dijelaskan juga sama Kapolsek Kertapati AKP Hermansyah bilang kalau korban di saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri dan melintas di TKP gitu. Nah ketika melintas di TKP menuju rumahnya, diduga korban sudah diikuti sama pelaku, dan setibanya di TKP yang diduga dalam keadaan gelap karena lampu jalan pidem ya, para pelaku langsung melakukan aksinya dan mengambil sepeda motor korban gitu sahabat suara ya. Dan ketika berita diturunkan juga korban sudah dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Bayangkara juga nih sahabat suara ya. Dan update-nya ini sekali lagi dari sumber di detik.com ya. Jadi akhirnya pelaku dari begal wanita muda ini ya, itu sudah didapatkan nih sahabat suara ya. Jadi satu dari dua pelaku ya yang tadi ya, yang bebegal korban ini sudah ditangkap polisi, dan satunya itu masih buron nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi memang sudah ditangkap nih sahabat suara. Sekali lagi kita akan tunggu gerakan dari kepolisian untuk menangkap yang satunya juga ya. Dan memang korban ini adalah pekerja resto, salah satu mie ramen ya di Mall Palembang nih sahabat suara. Dan ya pelaku pun juga ya, jangankan ya pelaku, kita pun juga berharap pelaku juga dihukum setimpal ya. Nah tapi ada poin penting yang perlu digarisbawahi nih sahabat suara ya, itu adalah tadi pas aku sempat cerita di beritanya adalah ternyata dengan kondisi jalan yang lampunya padam. Nah tuh ya, ini berkali-kali nih sahabat suara, aku ya gak syuting pal online pal TV nih ya, atau siaran, sering banget nih ngomong misalnya kalau misalnya ada lampu pidem, ini tolong banget nih ya untuk stakeholder-stakeholder terkait, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang kami banggakan dan kami hormati, atau siapapun deh ya. Tolong nih, gimana nih cerita nih ya. Lampu pidem-pidem, apalagi kalau yang memang jalannya atau tempatnya ini benar-benar rawan banget nih. Ya. Nah ini gimana nih? Ini udah ada korban nih. Ini bukan berarti berandai-andai ya Sobat Suara ya. Kalau memang ketika lampunya terang benderang, seenggak-enggaknya kan, who knows, kita nggak tahu. Maksudnya seenggak-enggaknya bisa antisipasi. Atau misalnya kita udah tahu mesti kayak gimana gitu Sobat Suara. Nah ini kondisinya sekali lagi tadi diberitakan adalah kondisi jalannya itu lampunya padam, Sahabat Suara. Jangankan korban nih, kita aja nih ya, mau bantu pun juga bingung gitu misalnya, atau juga takut juga iya gitu. Karena kenapa ya, kondisi jalannya gitu. Nah apakah lagi dan lagi harus menunggu korban dulu nih baru dinyalain tuh lampu ya? Kadang-kadang gak tahu, aku jujur gak tahu nih Sahabat Suara, ada apa ya sebenarnya, apakah harus di gimana dulu nih atau gimana gitu. Nah itu, jadi harapannya adalah untuk sekali lagi stakeholder terkait ya, walaupun kelihatannya sepele nih misalnya, bukan sepele ya, maksudnya kayak orang kan naik kendaraan ada lampunya juga, iya sih, tapi nggak begitu juga gitu loh. Seterang apa sih lampu kendaraan gitu loh ya. Nah ini udah ada korban jiwanya kayak gitu. Jadi harapannya semoga saja, satu ya dari aku sih kepolisian juga udah gercep juga, semoga ditangkap dan dikasih efek jera ya, biar mudah-mudahan jangan ada kejadian seperti ini lagi. Dan semoga juga kepolisian juga bisa ada kayak patroli juga keliling-keliling ya. Terus juga buat kita-kita nih Sahabat Suara, kita juga sekali lagi aku ingetin untuk hati-hati, kamunya juga berkendara, jangan sendirian, cari jalan terang, kalau perlu ya minta temenin kek, atau kayak gimana kek gitu ya Sahabat Suara ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi untuk stakeholder terkait, aku gak tahu nih siapa yang ngurusin masalah lampu jalan ini, apa pusat, Iron Man kek, apa siapa kek, gak tahu ya. Pokoknya ini tolong nih, bukan cuma daerah situ aja, kalau bisa daerah lain juga yang gelap-gelap, apalagi kalau udah rawan, sepi. Nah itu kalau bisa dikasih, ya bukan dikasih ya, ya lampunya dibenerin. Masa iya gelap begini gitu kan. Ya gitulah Sobat Suara, aku bisa ngomong lagi ya. Semoga saja jangan sampai kejadian seperti ini lagi Sobat Suara, jadi sekali lagi waspada ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya bete banget gara-gara di rumah, internet rumah kamu yang lemot, belum lagi juga mahal harganya. Jadi kepikiran aja pengen ganti ya, dan lagi mencari di rumah internet rumah yang super ngebut, yang lebih stabil, dan harganya super hemat. Ini dia, pakai IndiHome aja, karena IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 50 Mbps, ya aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Jadi kalau mau streaming, mau gaming, mau kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000, buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi nggak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Selain itu kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Jadi aktifkan sekarang, bisa datang ke GraPARI terdekat atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa-nyapa dulu, selamat pagi buat Cafe Latte. Ada Bebe Yin katanya, oh iya sekali lagi Sahabat Suara, aku lagi live TikTok nih di akun pribadi, boleh kalau mau nongol-nongol lah ya. Ada Bebe Yin katanya, halo kau kan, kami lagi dengerin ini sambil di perjalanan ke Betung. Salam dari Mandiri, sehat selalu. Oke, okay. Thank you ya Bebe Yin ya. Iya, hati-hati di perjalanan ke Betungnya. Terus ada Gong, katanya, halo Bang, aku lagi nonton live dan nonton di radio. Terima kasih ya buat Gong08, ada Ultramin juga, ada Yuki Cherry, katanya pagi hari ini sarapan sega goreng sama kopi. Sego goreng ya. Ada Hoirul Iqbal, terus ada Mikous, kemudian ada Dita juga, ada Yasmedika. Ya, terus juga ada Your Bay. Thank you ya, kata semangat Bang. Thank you ya Your Bay. Terus Syafitri ya. Ada Rizky Azhari, ada Slowly, ada SMBLDO ya, Sambalado kali ya. Ada XCNZ, ada Juna. Ada Slowly tadi udah. Oke, ada Antok Sarangheo. Iya. Ada hitam mati di radio apa ini Om? Radio Iswara ya. Udah enggak lagi. Kalau radio itu udah mati, udah enggak ada lagi ya. Ada Ayi juga, terima kasih ya. Nah, Sahabat Suara, aku pengen ajak kamu untuk apa ya? Kalau misalnya ada problem apapun ya yang terjadi Sahabat Suara, entah problem masalah ekonomi, entah problem masalah pribadi atau masalah apapun ya, kalau memang sepertinya susah untuk ditanggung sendiri, mungkin bisa cari orang yang kamu percaya untuk berbagi cerita aja Sahabat Suara ya. Kadang-kadang yang kita butuhkan tuh adalah bercerita ke orang lain ya, kadang-kadang gak perlu solusi segala macam, yang penting kita cerita aja gitu ya. Nah, harapannya adalah seenggak-enggaknya dengan bercerita beban kita, atau seenggaknya kita merasa lebih lega aja gitu ya, dengan selama ini apa yang dipendam gitu Sahabat Suara. Dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi tadi ketika aku lagi sarapan sempat ngobrol sama operator, jadi katanya di Jakabaring tuh ada yang meninggal dunia karena suicide nih Sahabat Suara, atau bunuh diri gitu ya. Dan ternyata pas aku cari informasinya, ternyata ada, ini aku baca dari detik.com, jadi ada pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia tergantung di pohon di kawasan Danau Opi, Jakabaring nih Sahabat Suara ya. Dan yang meninggal dunia ini itu berumur 24 tahun. Jadi ternyata korban adalah warga lorong asli Sentosa Seberang Ulu 2 ya, dan identitas korban sudah dilakukan pemeriksaan sama tim Inafis Poltabes Palembang gitu Sahabat Suara ya. Dan juga ditemukan juga barang bukti itu ada motor korban yang ditemukan di sekitar lokasi ya. Dan ternyata itu punya korban, bahkan dipastikan setelah menemukan kunci motor ini di saku celana korban gitu ya. Nah, memang sebelum diberitakan ya, warga di kawasan Danau Opi Jakabaring ini sempat dihebohkan dengan penemuan jenazah laki-laki ya tanpa identitas diduga gantung diri di sebuah pohon. Ini terjadi kejadian di Rabu kemarin di 19 Agustus 2026 jam 9 pagi gitu Sahabat Suara ya. Jadi ada saksi mata yang di mana dia lagi olahraga pagi lah ya, mungkin lagi jogging gitu ya, melihat seseorang tergantung di pohon, langsung dilaporkan, dan itu yang hasilnya Sahabat Suara. Aku nggak menjadikan ini sebuah solusi pastinya Sahabat Suara. Jadi makanya aku bilang tadi, kalau ada apa-apa, kalau kayaknya berat, misalnya butuh teman cerita, cari teman cerita yang menurut kamu paling kamu percayain, nggak apa-apa cerita aja. Ya kadang-kadang kita tuh perlu berbagi cerita aja Sahabat Suara ya. Dan mungkin seenggaknya siapa tahu bisa dibantu juga, mungkin kadang-kadang gak bisa secara material, mungkin secara moral juga bisa gitu kan. Dan kamu gak sendirian ya Sahabat Suara ya, tenang, kamu gak sendirian merasa berat, banyak orang yang berat juga, tinggal berbagi cerita aja gitu ya. Dan untuk warga korban ya, turut berduka cita pastinya juga. Dan sekali lagi Sahabat Suara, kalau misalnya ada teman kamu yang kayaknya ngajak ketemu, pengen cerita, yaudah diladenin aja gitu ya. Walaupun cuma sekedar kopi ala-ala, walaupun cuma mungkin duduk nongkrong berdua sambil menikmati teh manis panas ya di teras rumah ya. Tapi kalau dengerin dia cerita, kita jadi tempat cerita, seenggaknya itu bisa dilakukan Sahabat Suara ya. Oke ya, jadi sekali lagi kalau misalnya ada masalah apapun Sahabat Suara ya, jangan merasa dunia ini kayak gak adil, jangan merasa kayak gak ada siapa-siapa, masih ada orang yang bisa kamu berbagi cerita ya. Kalau gak ada orang gimana? Kalau gak ada orang tenang ya, masih ada yang maha kuasa ya, yang siap membantu kita dengan cara yang tidak biasa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan ini dan ketika kamu berkendara terlihat dari jauh ada Alfamidi di situ, mampir dong sahabat suara, jangan cuma dilewatin doang. Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Salah satunya adalah yang satu ini, spesial Semarang ulang tahun Alfamidi ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi buat kami udah jadi member, selamat. Yang belum jadi member gimana? Makanya buruan jadi member Alfamidi dong ya. Nah, untuk belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Jadi kalau pengen informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku ngebul siaran di Suara Seru, dan masih aku live TikTok juga, mau nyapa buat Aisyi, kemudian juga ada Rido Bagustian yang request ini ya, Lomba Sihir, Hati dan Paru-Paru, ada Bina juga, kemudian ada Cepopi, sehat-sehat ya Cepopi ya, dan masih baik lagi ya, terima kasih buat yang udah nongol-nongol di TikTok ya. Sahabat suara, kita tahu sekarang di Indonesia banyak daerah-daerah Indonesia yang terkena dampak kemarau ya. Bukan cuma kota Palembang doang yang kemarau, bahkan juga sampai Karhutla, bahkan daerah lainnya juga, Sumatera, bahkan Kalimantan pun juga sama nih sahabat suara. Dan ngomongin soal kemarau tadi, bukan cuma Palembang doang, yang Sungai Musi pun mulai ada surut juga, bahkan sudah ada pantai ya di Bapak 1-3 ilir ya. Sahabat suara, itu ada pantai dadakan tiba-tiba, dan ternyata banyak daerah-daerah Indonesia yang terkena dampak dari kemarau parah nih sahabat suara ya. Salah satunya adalah yang tadi aku udah bilang ada di Kalimantan nih sahabat suara. Jadi ini aku baca di tribunnews.com, musim kemarau yang sedang melanda ini membuat perubahan kondisi sejumlah perairan di Kalimantan itu jadi sorotan, bahkan viral di media sosial. Jujur ketika aku melihat video-videonya, merinding sih aku sahabat suara. Maksudnya merinding di sini bukan merinding gimana-gimana ya, tapi kayak khawatir sih ya. Jadi beberapa sungai dan danau yang biasanya dipenuhi air sekarang udah terlihat mengalami penyusutan cukup drastis. Bahkan sebagian dasar perairannya bisa terlihat dengan jelas. Benar sahabat suara, dasarnya tuh kelihatan, bahkan ikan-ikan tuh kering semua, banyak yang mati gitu ya. Jadi fenomena ini terlihat di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kapuas Hulu, Kalimantan, sampai beberapa daerah di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Makam Ulu, dan Kutai Timur ya. Jadi rekaman yang beredar memperlihatkan kondisi yang berbeda-beda ya. Kayak di Sungai Barito itu surutnya air itu bahkan membuat tongkang bermuatan batu bara bersama tugboat itu tersangkur di gosong pasir ya. Kemudian di Kapuas Hulu, dasar sungai mengering dan dipenuhi bangkai ikan. Nah itu, ini nih aku lihat. Ini yang aku lihat di TikTok ya. Sumpah aku ngeringnya sahabat suara. Benar-benar ngering. Dasar sungai itu ngering dan juga pecah-pecah gitu loh sahabat suara. Dan tadi banyak bangkai-bangkai ikan. Ada ikan kerapu lah, ikan yang kecil-kecil lah, segala macam ya. Nah kalau sementara itu, di Kalimantan Timur itu penampakan Danau Tanjung Sarai di Kutai Kartanegara juga memperlihatkan permukaan air menyusut sampai meninggalkan tanah retak. Kemudian di Sungai Mahakam, kawasan Lobagun, Mahakam Ulu juga membuat warga bisa jalan di bagian tengah sungai yang biasanya dialiri air. Tuh sahabat suara. Terus ada lagi di Sungai Barito ya. Juga sama ya, dampak musim kemarau membuat debit air di Sungai Barito di kawasan ini menyusut cukup signifikan. Yang tadi juga dibilang dasar sungai terlihat mengering ya, terlihat salah satunya di sekitar jembatan Kalahien Barito Selatan. Iya sih, sumpah bisa jalan sahabat suara, bayangin saking keringnya tuh bisa jalan. Kamu mau jalan, mau nge-camp segala macam bisa gitu kan ya. Benar-benar waduh, di bawah jembatan itu gak ada apa-apa gitu loh sahabat suara ya. Astaga. Jadi biasanya di bawah tiang jembatan itu ada air, nggak ada, kering, benar-benar kering sahabat suara. Dia ada yang nunjukin ikan mata ya, astaga. Pokoknya benar-benar ngasih jerak hati ya, banyak banget jelas ya. Otomatis kering juga bisa jadi tambah kebakar juga, karhutla juga segala macam ya. Nah itu, jadi bukan cuma di Palembang doang nih sahabat suara, ternyata banyak banget sungai-sungai pun juga di beberapa daerah Indonesia yang benar-benar surut. Benar-benar bukan lagi surut, benar-benar kering banget ya. Kalau kamu gak percaya, kamu cari aja videonya di media sosial, baik itu di Instagram juga TikTok ya, itu cari aja yang tadi aku sebutkan ya. Dan benar-benar aduh, yang bahkan ada before afternya gitu loh. Before, after, itu bukan lagi nyusut sih. Kalau nyusut tuh menurut aku kayak nyusut tuh masih ada dikit lah gitu ya, sisa. Ini benar-benar gak ada sama sekali loh sahabat suara, kayak nggak tahu kemana tuh air gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak kalau nyusut kan masih ada sisa dikit, masih ada basahnya gitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Bener deh, sumpah, kamu cari aja kalau nggak percaya ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas ganjar.
2: Belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini ada spesial nih, Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Biasanya ulang tahun kan pengen dibagi keseruan ya, termasuk Alfamidi juga nih sahabat suara. Jadi sekali lagi spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19, ada program promo double surprise khusus member Alfamidi dan belanja minimal Rp100.000. Di dalamnya terdapat produk house brand, private label, Cutfruit, Daily Fresh Juice, minuman atau makanan jadi. Kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi buat kamu yang belum jadi member Alfamidi, buruan ya, harus jadi member Alfamidi yang udah bagus. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo, Mami ini siapa?

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, kita update yuk soal karhutla di Kota Palembang kira-kira seperti apa ya. Jadi kalau dilihat balik lagi, cuaca Kota Palembang masih kategori buruk juga. Dan kalau kita lihat juga sepertinya di malam hari mambu-mambu atau bau-bau asap itu sudah mulai pekat gitu ya sahabat suara, tercium. Jadi makanya aku sering banget siaran aku bilang ke kamu untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker juga kalau banyak aktivitas di luar ya. Tapi saran aku sih mending gak usah di luar deh sahabat suara, mending banyakin di indoor aja ya kalau gak penting-penting amat gitu ya. Kalau nongkrong misalnya, nongkrongnya indoor aja sahabat suara, gak usah di outdoor juga gitu kan ya. Jadi update-nya adalah per kemarin ya, ini aku baca di remolsumsel.id, karhutla di Sumatera Selatan yang makin meluas bahkan dampak ke Kota Palembang. Jadi kabarnya kita mendapatkan helikopter tambahan nih dari Rusia nih sahabat suara ya. Nah ini kira-kira seperti apa ya? Jadi di sini kalau diberitakan ya, kan memang salah satu apa ya, cara juga untuk mematikan atau ya intinya memproses untuk memadamkan api-api karhutla ini adalah dengan adanya waterbombing gitu ya, helikopter ini. Jadi kabarnya helikopter ini lagi dalam perjalanan menuju Palembang dari Rusia ya, dan armada ini ditambahkan untuk memperkuat operasi udara yang udah berjalan di sejumlah wilayah rawan karhutla gitu ya. Jadi ini dikonfirm sama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPD Sumsel Sudirman ya, bilang kalau helikopternya bakal segera tiba di Palembang ya. Jadi total ada 9 helikopter yang dipakai untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan gitu ya. Jadi rencananya ada 2 helikopter patroli dan 6 helikopter waterbombing dan ada tambahan 1 gitu ya. Karena memang masih, kenapa ada penambahan armada ini? Karena kebakaran masih banyak muncul di sejumlah daerah dan sebagian juga titik ada di lokasi yang susah dijangkau tim pemadam melalui jalur darat gitu ya. Jadi sahabat suara, kalau di sini diberitakan ya, dari pemantauan terakhir kemarin, Selasa kemarin, itu tim gabungan menemukan 37 titik kejadian karhutla tersebar di sejumlah wilayah Sumsel. Ada di Oki, ada di Ogan Ilir, ada Muara Enim, Oku Timur, Pali, kemudian juga ada di Palembang juga nih sahabat suara ya. Bahkan dalam satu hari luas lahan terbakar juga bertambah sekian hektar ya. Makanya perlu ditambah armada helikopter ini untuk dipakai waterbombing juga sahabat suara kayak gitu. Jadi makanya sekali lagi, karena cuaca masih maksudnya karena karhutla yang masih meluas juga dampak ke kita juga. Jadi mohon nih sahabat suara sekali lagi untuk selalu waspada juga gitu kan ya. Dan yang pasti juga selain memang karhutla yang mengintai kita nih ya, yang jadi masalah adalah sumber air juga nih sahabat suara. Kita tahu Sungai Musi juga lagi sama lagi mengalami penyusutan juga ya. Jadi dari sini juga dari pemerintah Kota Palembang pun juga meminta untuk menghadapi potensi kayak karhutla segala macam ya, adanya kerjasama antar stakeholder terkait lah gitu sahabat suara ya, kayak gitu gitu ya. Jadi memang baik lagi, aku ngerasa sih malam sih sahabat suara yang benar-benar kecium banget sih baunya ya. Kalau pagi itu kalau baunya aku gak terlalu ya, cuma kalau tipis-tipis kabut asapnya memang kelihatan juga sih ya. Oke ya, jadi mulai dari sekarang kurangi deh balik-balik malam sahabat suara. Aku aja kayak aduh udahlah, mending pagi sampai ke sore aja tuh keluar ya, malam gak usah deh ya. Karena tadi ya, karena benar-benar bau asapnya itu benar-benar nyengat banget ya. Bahkan status temen aku di Instagram pun juga pada mengeluhkan udara yang jelek banget nih di Palembang nih sahabat suara ya, kayak gitu. Sama tuh lagi tadi, jaga kesehatan juga, banyakin minum air putih juga sahabat suara. Kalau mulai agak-agak nggak enak tenggorokan segala macem, nah itu langsung ke dokter ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara di jam 9 lewat 1 menit. Itu artinya aku udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih udah mendengarkan ya. Dan yang pastinya selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan sahabat suara. Dan semoga lancar-luncur buat hari ini ya. Jangan lupa untuk follow media sosial Iswara. Dan juga bisa live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan juga apa lagi ya. Oh, jam 11 nanti ada nongkrong bareng Iswa Jakarta, bareng Iswara lainnya juga di Indonesia. Dan nanti abis ini juga kamu bisa dengerin Nikta Gida sama Kinos lanjut di Suara Seru ya. Yaudah deh kalau gitu, tetap dengerin tuh si Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kau sebut namanya
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sahabat suara, saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Waktunya untuk adu ilmu lawan Kinos. Tapi Kinosnya pengen pipis, boleh gak sih?
2: Ya.
1: Deg-degan kalau udah Kinos AI, langsung pengen pipis, pengen pup,
2: gak
1: campur
2: bisa.
1: Rasanya.
2: Gak ada kayak begitu. Harus duduk manis di sini karena Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya dalam Kinos AI.
1: Asik benar. Ada hadiahnya gak, Bu?
2: Ada hadiahnya Rp50.000.
1: Uang
2: elektronik dan sudah ada di sudut biru.
1: Anjay,
2: ini dia penantang Rizky Kinos.
1: Wuhu.
2: Ada Ella. Selamat datang, Ella.
3: Halo.
1: Pagi, Ella.
2: Nama panjang kamu? Umbrella?
1: Aduh.
2: Bukan?
3: Atau... Nyanyi dulu dong, Kak.
2: Ella, Ella.
1: Lah kita nurut lagi.
2: Umbrella gitu.
1: Lah kita nurut lagi, Ella. Kamu berani lancang melawan Kinos. Ah, aduh ilmu. Sudah siap
3: ampun,
1: emang? Sudah siap?
3: Siap banget.
1: Asik.
2: Sudah siap ya?
1: Asik.
2: Oke, kalau begitu. Ella, karena ini adalah tentang pengetahuan umum, jadi pertanyaan-pertanyaannya seputar umum ya.
1: Seputar umum okay. Apa sih? Seputar umum apaan sih?
2: Gina Yahya sebagai hostnya di sini.
1: Ya nggak ada istilah seputar umum tuh.
2: Jadi harusnya seputar apa? Seputar ya. Dunia.
1: Enggak, pertanyaan-pertanyaan umum gitu.
2: Pertanyaan-pertanyaan umum yang kerap terjadi di masyarakat. Oke?
1: Okay? Ada siapa host yang... begini, host kuis begini.
4: Komen kita matikan dulu ya.
2: Oke, okay, komen kita
1: ya,
2: matikan dulu.
1: Rasain dulu, rasain.
2: Karena takut nanti ada aja jari-jari yang ceroboh. Netizen. Dan juga jari-jari yang terlalu agresif untuk melakukan ketikan jawaban.
1: Gas.
2: Melakukan ketikan jawaban.
1: I'm not scared. Ketikan jawaban apa? Belepotan banget ini host ngomong.
2: Saya hostnya di sini.
1: Kirain okay. Cuma ngetik doang yang bisa typo ya. Ini mulut typo mulu.
2: Oke, okay, kita mulai dari level yang agak sedikit medium ya.
1: Rebutan apa enggak?
2: Enggak, ini berdasarkan poin ya.
1: Rest to three?
2: Rest to three.
1: Oke.
2: Okay. Mau sweet dulu atau mau mulai dari
1: ladies level? First, ladies first. Berarti okay. Aku dulu ya.
2: Bukan dong. Oke, okay, kita
3: dulu, aku dulu.
1: Yeah, sorry.
2: Kita
1: sorry.
2: Mulai dari Ella. Ella berkorban? Ah,
1: rela dong.
2: Ella siap?
3: Siap.
2: Negara.
1: Ella on seven?
4: Bukan. Mulai.
1: Oke, okay, sorry.
2: Pertanyaan pertama. Laut yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan adalah? Silakan Ella.
3: Laut apa selat, Kak?
2: Laut.
1: 5.
3: Klunya, kasih inisial dong.
1: Gak ada clue.
2: Inisial. 5, 4, 3, 2.
3: Salah,
4: Kak.
3: Ya enggak, laut.
4: Itu selat.
2: Itu selat.
1: Lempar dong, Kinos. Geografi mah Kinos jago.
2: Apa?
1: Laut yang misalkan Pulau Jawa sama Pulau
2: Kalimantan.
1: Ya Laut Jawa lah.
2: Ya, benar sekali.
3: Iya ya.
1: Kinos. 1-0.
2: Laut Jawa ya Ella ya. Oke, Ella masih bisa mencoba nanti di pertanyaan berikutnya ya.
1: Ella jangan sambil browsing ya Ella. Nanti aku sentil.
3: Oke,
1: Nanti aku sentil jakun kamu.
2: Oke, sekarang adalah pertanyaan untuk Kinos ya.
1: Gak ada suara Gina?
4: Ada.
2: Emang gak ada suara gue? Ada.
1: Gak kedengeran dulu.
2: Bisa-bisanya sebagai host disadap ini suaranya.
1: Suara kamu gak kedengeran kayak suara rakyat.
3: Oh my God.
1: Oh my God.
2: Oke, siap. Kinos, pertanyaannya. Hewan apa yang punya jantung 3? Hewan ini ada 3 jantungnya.
1: Emang ada yang punya jantung 3?
2: Ada. Halo.
1: Gua tahu.
2: Apa?
1: Ayam.
2: Kenapa?
1: Karena kalau dikagetin, ayam 3 kali. Jantungnya kan kaget. Ayam.
2: Pertanyaan dan jawabannya masuk di akal. Tapi sayangnya itu salah. Ella tahu, Ella kira-kira.
1: Emang ada.
2: Hewan yang jantungnya ada 3.
1: Enggak ada.
2: 5.
3: Ada clue-nya enggak?
2: Gak ada lah, lawang dari tadi minta clue bang.
3: Benar. Kemarin aku sempet scroll di IG kayaknya Ella, udang gak sih?
2: Udang salah sekali temennya, udang. Dia tipe sama udang.
3: Bukan.
1: Enggak, udah Ella, udah salah Ella.
2: Udah salah.
1: Itu kan pertanyaan buat gue juga, kalau kamu salah gak apa-apa.
2: Jawabannya adalah gurita.
1: Oh, sumpah gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu. Ella, Ella tahu nggak itu sebenarnya?
3: Baru tahu sih.
1: Sama,
3: baru
1: sama tahu. Aku juga baru tahu. Sumpah.
2: Gak ngono-ngono, santai.
1: Gak apa-apa.
2: Gak
1: apa-apa.
2: Gak gitu-gitu. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk Ella ya.
1: Sikatlah, fokuslah.
2: Warna pada bendera Indonesia ada berapa?
3: Dua.
2: Apa?
3: Merah putih.
2: Tepat sekali.
3: Sumpah pertanyaannya.
1: Serius pertanyaannya itu?
3: Sumpah banget.
1: Gak ada pertanyaan itu, kamu ngarang aja. Karena Ella masih nol, kamu kasihkan pertanyaan gampangnya.
2: Berapa jumlah warna pada bendera Indonesia tuh betul? Oke ini.
1: Tiga tahu.
2: Kenapa?
1: Karena ada benangnya warna hitam.
2: Enggak ada.
1: Tiga, benar. Awas ya,
2: kalau benar kamu ada tiga, Deng.
1: Apa?
2: Sama muka presiden.
5: Nah, itu bukan, bukan bendera.
2: Ya. Itu bukan bendera. Oh ya, sorry.
5: Penghargaan
2: sorry.
5: Aja.
2: Oh, penghargaan. Oke. Okay. Oke, okay, baik.
1: Satu sama.
2: Sekarang pertanyaan yang gampang ya untuk Rizky Kinos ya. Garis hayal yang membelah bumi menjadi utara dan selatan disebut garis.
3: Aku tahu.
1: Garis apa?
2: Nela. Garis hayal yang membelah bumi jadi utara dan selatan.
1: Khatulistiwa.
2: Cia, tepat sekali. Cia,
3: itu tadi.
1: Sabar, kan pertanyaan untukku.
5: Masih 2-1.
1: Masih 2-1.
2: Tenang, Wong Ella. Nanti kalau rezeki kamu, ya kamu dapat gitu loh, Ella.
3: Oke.
2: Sekarang berikutnya ya,
1: Ella. Ella, jangan minta clue lagi ya. Kalau minta clue lagi, nanti aku jewer jenggot kamu.
5: Enggak jenggotan dia.
3: Gak punya.
2: Oke, sekarang pertanyaannya untuk Ella ya. Ella, apa nama satuan internasional untuk intensitas arus listrik? Untuk arus listrik.
1: Ella, gampang. Top. Ella. Apa?
3: Top.
2: Aduh Ella, aduh lagi-lagi ngono toh. Salah Ella. Rizky Kinos tahu?
1: What?
2: Walah. Salah maning. Bukan ya, bukan.
1: Bukan volt, bukan watt.
2: Bukan. Apa? Jawabannya ampere. Arus listrik. Iya kan? Itu dia.
1: Ya coba. Udah.
2: Lah udah.
1: Oh ya, belum tiga ya. Oke, okay, masih 2-1.
5: Ampere. Ini untuk Ella apa untuk Kinos?
1: Gua lah.
2: Oh, ini untuk ini untuk
1: Kinos.
2: Kinos. Oke.
1: Okay. Enggak usah curang-curang lagi.
2: Oke. Okay. Siapa pelukis karya terkenal Mona Lisa?
5: Gampang.
4: Masa gak tahu?
5: Gampang
2: ini. Mona Lisa.
1: Mudah-mudahan gak salah ya. Leonardo da Vinci.
2: Tepat sekali. Gak buka baju. Berarti bagaimana ini? Udah sampai 3.
5: Oke, pemenangnya masih Ella. Nanti kalau ada yang berani lagi, menang.
2: Kok pemenangnya masih Ella? Pemenangnya
5: masih Kinos.
3: Iya. Gak apa-apa aku aja.
1: Gak apa-apa Ella. Terima kasih banget loh Ella.
2: Tapi ada pertanyaan terakhir yang nilainya 9.
5: Oh gitu?
3: Oke. Apa? Tunggu.
1: Nul, yang marah bukan aku Nul. Butika. Yang ngeluarin duit Butika.
5: Nanti kita cari lagi yang berani
2: melawan. Siapa tahu nanti besok-besok kamu bisa jadi pemenangnya ya, oke?
1: Makasih Ella, I love you. Love you Ella, bye.

0: Kebersamaan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di Iswara.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Sahabat Suara yang budiman, ingin memiliki impian rumah impian?
3: Mau
1: punya rumah impian?
3: Aku mau.
1: Ah, ini waktu yang tepat untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan sampai dilewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Ada apa aja, Bu?
1: Ya, benar sekali. Di pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat.
3: Bisa konsultasi gak, Bu?
1: Bisa. Gak cuma konsultasi soal KPR, tapi Anda-Anda semua bisa menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah saja.
3: Betul sekali, ya. Jadi sahabat Suara, kalau kamu sedang berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, ya, yuk kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan kamu bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan untuk info detail dan lebih lengkapnya langsung kamu kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: FM Istuara Jakarta, suara warga Indonesia. Wah sepi tuh, tiba-tiba sepi banget tuh.
1: Coba lu bandingin sama gua. Ya kalau gua yang sign call, sepi nggak abis itu?
2: Coba.
1: Enggak, harusnya coba, udah tahu abis sign call, tahu harus mau ngomong apa.
0: Ya Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya. Dalam
1: kita akan bergerak lagi, kita lagi ya.
0: Betul sekali, karena tadi belum beruntung Ella, ya kan? Maka Ella digantikan untuk penantang berikutnya.
1: Oke lah.
0: Dari sudut putih kita hadirkan penantang untuk Rizky Kinos berikutnya.
1: Juara bertahan ada Kinos, Rizky Kinos.
2: Ini pertarungan antara bapak dan anak.
0: Bapak dan anak, ini dia Tony.
1: Lah bapak gua.
0: Iya.
1: Bapak gua dong Tony.
0: Gak boleh menang berarti.
1: Pak, ngapain sih pak? Ngapain sih pak? Kan udah ditransfer sama aku. Papa Tony.
3: Halo, pagi.
1: Kenapa kamu ikutan?
3: Pengen ditelan dan pengen menang dari Kinos aja sih.
0: Nah itu dia.
1: Tendensiusnya bukan uang ya, bukan hadiah, tapi mengalahkan Kinos juara bertahan. Oke,
0: kamu, gas. Kamu papanya Kinos ya? Papa kandung? Bukan.
1: Tony, nama bokap gua Tony juga soalnya.
3: Oh iya.
0: Beda ternyata ini. Beda Tony ya.
1: Emberan.
0: Oke. Beda Tony. Tony sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita punya level medium, level hard dan level sadis
1: ya. Asik. Kayak Maichi ya, keripik ya.
0: Iya. Itu dia. Coba kita akan memulai dengan level sadis terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaannya semuanya akan ada di level sadis ini ya.
1: Oke.
0: Baiklah, pertanyaan mau kalau sesama cowok ini mau sweet Jepang dulu atau gimana? Nah,
1: karena gue adalah juara bertahan, silakan pendatang datang duluan.
0: Ah, kalau gitu.
1: Kasih pertanyaan duluan ya.
0: Dari sudut ungu, Tony duluan. Emang tadi gue bilang putih ya? Oh, tadi sudut putih. Gue ganti deh ya kalau gitu ya. Tony, pertanyaan yang pertama. Apa nama cabang ilmu yang mempelajari jamur?
3: Buat ilmu jamur, mikologi.
0: Mikologi tepat sekali. Keren.
1: Kok lu tahu sih, Ton? Lu browsing ya?
0: Kinos tadi mukanya udah ini banget, sengah banget tuh kayak enggak tahu nih.
1: Lu browsing ya?
3: Kagak dong.
0: Ih, keren banget Tony, parah. Luar biasa. Oke. Sekarang aku, Rizky Kinos.
1: Aku yang level gampang aja boleh?
0: Enggak, ini level sadis semua kan, harus sama, ya kan?
1: Oh gitu.
0: Apa nama lapisan atmosfer yang mengandung sebagian besar ozon?
1: Nama lapisan?
0: Atmosfer.
1: Berapa lapis? Ratusan. Nah, ratusan tuh.
0: Lebih gitu.
1: Ayo. Lapisan.
0: Lapisan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktu ya. Iya. Tony.
3: Lebih apa? Lapisannya ozon ya tadi?
0: Yang sebagian besar ozon.
1: Gua gak tahu sih.
3: Kalau sebagian besar ozon itu lapisan stratosfer.
0: Tepat sekali.
1: Gila, jago sih Tony nih.
0: Luar biasa Tony.
1: Keluar nih kayaknya duitnya nih. Udah dua loh dia.
2: Dua.
1: Satu sekarang, lagi Tony, kalau ini sekarang benar dia dapat hadiah
0: lah
1: langsung.
0: Itu dia makanya. Coba kita kasih yang pertanyaan berikutnya untuk Tony ya.
1: Stratosfer. Oh, stratosfer.
0: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi? Silakan Tony.
1: 5.
3: Oh, Palung.
1: 4.
2: Palung.
1: 3.
0: Ini pakai bahasa Inggris.
1: 2. 1. Ya gak apa-apa, kalau salah juga gak apa-apa. Nur, udah 2 dia.
0: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi?
1: Dia tadi jawab Palung.
0: Palung dalam sih.
2: Iya sih.
0: Sama
1: ya. Loh bukan, Palung mah nama ini tuh. Dataran rendah ke bawah. Apa lautan itu Palung. Ini kan kamu terbawahnya.
0: Gina Yahya bingung. Tapi karena Gina Yahya gak tahu ini sama atau enggak ya. Jadi kita anggap salah aja dulu ya.
1: Iya, salah.
0: Oke, Rizky Kinos, silakan.
1: Permukaan laut?
0: Rizky, cut.
1: Permukaan laut?
0: Rizky, kan tadi udah titik terdalam.

0: Hexagonal.
1: Salah.
2: Asik, sotoy abis.
1: Tony, tahu Tony?
3: Tahu.
1: Apa?
3: Agi itu Merkuri.
1: Merkuri atau raksa, tepat sekali.
2: Gila, jago banget, Tony, jago banget.
1: Sudah tiga kasus. Tahu, Tony lu kerja apa? Ke kuliah atau apa sih?
3: Fresh grad.
1: Apaan?
2: Apa?
1: Fresh graduate. Yeah. Kalau kuliah jurusan apa?
2: Iya, kok bisa tahu gitu sih, bisa pinter gitu?
3: Geologi. Di ITB.
1: Oh, di ITB.
2: Oh, ITB jurusan?
3: Teknik geologi, Mas.
2: Teknik. Iya. Pantes.
1: Pertanyaan gue tadi kalau gitu mah enggak usah ini. Gua ganti yang lain tadi.
2: Pantes dia tahu.
1: Besok kita tanya dulu kali ya. Apa maksudnya profilnya? Apa segala macam? Pantes dia tahu.
2: Ini dari yang memberi hadiah, bentar Butika komen. Tolong ganti ya pesertanya.
1: Ada. Dia jurusannya geologi apa biologi ya tadi?
4: Geo.
3: Geologi
1: ITB.
2: Lah bidang gitu.
1: Lah kita berdua sehos-hosnya aja cuman jurusan Mampang Depok.
2: Tapi geologi tadi harusnya yang permukaan paling dasar harusnya lu tahu tuh.
3: Enggak tahu sih sebutannya yang Inggris. Jadi gua taunya Palu. Kan Palu Mariana kan yang di Filipina.
1: Iya, Palu Mariana. Berarti tak tahu juga Palu Mariana. Berarti nilai lu 4 deh gua kasih. 4 tadi ya. Kali-kali aja gua tadi salah gitu, ya kan? Buat lu 4 pokoknya.
2: Gila, kalah telak gua 3-0. Kita tepuk tangan untuk Tony. Tony, kamu tinggal di Bandung?
3: Halo. Sekarang lagi di Jakarta sih, di Tebet.
1: Oh, di
2: udah
1: Tebet.
2: Selesai. ITB-nya udah selesai.
1: Udah kan udah first graduate.
2: Oh iya, first graduate. Iya. Ya udah, terima kasih lah Tony, kamu keren, kamu hebat, kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Iya, selamat Tony.
2: Terima kasih.
1: Dadah.
3: Dadah.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sahabat Suara, siapa tahu kamu lagi ada yang berencana untuk punya rumah impian, entah itu rumah pertama atau mungkin untuk investasi. Nah, kita kasih tahu nih ya, karena sekarang punya rumah impian tuh makin mudah. Jadi sekali lagi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, nih silakan jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh kalau kesana ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan bisa menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunganya mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau kamu berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya, langsung aja kamu cek di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan

0: kenal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: Menyapa lagi buat kamu yang lagi ngapain aktivitas kamu yang sedang lakukan saat ini, terserah deh. Pokoknya mudah-mudahan kita doain kamu hari ini jadi hari yang penuh dengan rahmat, karunia dan juga berkahnya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Itu aja gak sih, mudah-mudahan anak-anak kita, pasangan kita, semuanya selalu dijaga, dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Betul, termasuk teman-teman kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores. Mudah-mudahan juga selalu dalam lindungannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan
0: amin.
1: Ini kita juga mau update, alhamdulillah udah terkumpul bantuan untuk korban bencana di NTT per tanggal 18 Agustus 2026 itu ya, mencapai 8,89 miliar
0: rupiah. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dan kita juga berdoa mudah-mudahan korbannya gak terus bertambah, karena kemarin tuh terakhir kita bilang ada 68 ya hari 68. Apa? Sekarang sampai 70-an nih korbannya, mudah-mudahan gak nambah-nambah lagi. Dan kalau misalnya sahabat suara juga ada yang mau berpartisipasi, mungkin nanti bisa dilihat di akunnya Kita Bisa ya gitu.
0: Kitabisa.com ya kalau salah.
1: Iya, yes. Kitabisa.com.
0: Karena relawan, lembaga kemanusiaan dan pemerintah daerah juga terus berkolaborasi menyalurkan bantuan ke berbagai titik yang terdampak. Terus
1: terus kita juga mau berdoa juga untuk Kalimantan.
0: Iya betul, bukan cuma NTT aja yang sekarang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja ya.
1: Betul.
0: Kalimantan Barat. Benar ya? Kalimantan Tengah. Sorry, Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Betul.
0: Ini memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah selama 2 pekan ke depan, mulai 21 Agustus sampai 4 September 2026.
1: Benar, ini diperpanjangnya karena ini ya sahabat suara, ancaman karhutlahnya masih tinggi, ditambah lagi cuacanya panas ekstrim yang belum reda gitu. Jadi takut makin luas ya kebakarannya ya.
0: Ya, so far sampai 18 Agustus 2026 tercatat ada 189 kejadian karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan dengan total luas lahan terbakar mencapai 859,490 hektar. Wow. Ini dikatakan juga kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah semakin mudah terbakar.
1: Betul.
0: Sementara penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses, kemudian juga media air, ya kan nggak gampang tuh, karena di benar-benar hutan, dari mana coba dapat akses air yang banyak, kan nggak gampang gitu.
1: Mudah-mudahan warga di Kalimantan juga diberikan kesehatan dan keselamatan.
0: Amin, amin, amin. Asapnya ini loh kemana-mana, yang bahaya
1: bener.
0: Bisa mengganggu sistem pernafasan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Hati-hati yang kalau sedang berkendara, karena kan pasti jarak pandangnya kan jadi pendek banget kan ya. Hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut. Dan mudah-mudahan semua bencana-bencana yang ada di Indonesia ini segera pulih.
0: Amin. Dari Wisma MRA Lantai 6, suara-suara ada Kinos, Gina, Omindra, Ombulu mengirimkan Al-Fatihah.

0: lagu timuran ya.
1: Ini asik. Buat menyemangati di jam 10 kurang 2 ini ya kan.
0: Betul, artinya kita harus pamit nih dari Suara Seru untuk hari ini. Tenang, yes. Besok insya Allah kami berempat akan kembali lagi menemani kamu di Suara Seru. Baik di 101,4 FM di Suara Jakarta ataupun di TikToknya iSuara.network.
1: Dan kamu juga bisa streaming loh buat yang di luar Jakarta ke iSuaraNetwork.com/streaming.
0: Mudah-mudahan kita dan hari ini semuanya berjalan dengan lancar harinya sesuai dengan harapan dan juga doa-doa kamu hari ini ya.
1: Amin.
0: Karena masih pengen nyanyi timuran, gimana kalau sekarang kita pamitnya closingnya kita kasih lagi lagu timuran, boleh gak?
1: Asik, asik.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.
1: Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut menisi.

2026 udah berasa belum nih tanggal tuanya? Ngos-ngosannya udah berasa belum? Kalau misalkan iya, marilah kita nikmati saja sahabat suara ya, namanya juga hidup harus dijalanin. Sambil teman sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ini ada dari Hindia, Beransalah Karir Ini Tidak Akan Ada Artinya ya. Dimainkan habis satu lagu dulu nih dari Shilon Seven.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, Sahabat Suara, baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya. Karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-Teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar. Starby featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy!

berjuang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara. Kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi, 10 lagu keren mau saya puterin. Kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy!

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Dan Bandung.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga selain kebakaran hutan, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur juga sedang terdampak gempa bumi gitu ya. Jadi ya mari kita doakan bersama, semoga semuanya cepat tertangani gitu. Kalau dari update sendiri, kabarnya daerah Kalimantan Barat itu ya sedang dilakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di sana. Update-nya seperti apa lagi nanti kita akan coba informasikan kembali sahabat suara ya, sambil saya juga digging nih update terbarunya seperti apa di sana. Makanya buat sahabat suara yang berkegiatan ini terutama di luar ruangan ya, nggak cuma di Kalimantan dan apa kota-kota lain di luar Pulau Jawa, justru Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini,

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok iSuara.network.

siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih Jaksel udah mulai mendung sahabat suara. Barusan saya ngecek di BMKG kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah semoga situasinya aman dan balance gitu ya sahabat suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi Naif. Karena kamu cuma satu dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai. Seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di Iswara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario G. Klau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang semata karena Mufar. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka, dibocorin nih. Sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta.

bareng ke Iswara Jakarta boleh gak sih? Lah ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat suara. Selain itu ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok, atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams katanya salam dari Bandung, seru banget. Ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara, namanya Sali, terus ada dalam kurung ya, Marisa Sadli, ih gokil. Jadi itu adalah akronim, makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di Bagaikan Langit ya, nemenin siangnya sahabat suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Bos Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali Sahabat Suara? Kayak nggak terhitung ya, apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu, love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok, terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network, karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama coming of age adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kalau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya, biar kelihatan ramai banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana, iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari Ada Band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini. Jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh, udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara, karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Ada Band ini sebentar lagi diputarkan abis salp.

Ya itu dia Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak ah, kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Farah Fairuz ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok isuara.network ya. Seperti 0812. Bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ, kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan, terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, boleh, boleh. Nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari. Bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta. Tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini. Ada Art Repaint, tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Ada yang baru gabung juga, Dwi Astuti Anggraini, mau request lagu sesi potret. Oke, nanti saya mainkan. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara, masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu, dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus, kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila, ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Thick Band, terbaik untukmu ya, lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen, dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya udah diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalnya lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar, sahabat suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cie, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin, sahabat suara, bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014, WhatsAppnya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang. Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya, sahabat suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing, pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya gak ada sih orang-orang sibuk. Adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih gak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Semarang Surabaya. Project Pop, ingatlah hari ini satu lagu spesial banget saya mainkan untuk semua sahabat suara yang sudah setia banget menemani siaran saya hari ini. Ingatlah hari ini ya, dan hari-hari berikutnya pastinya. Semoga kita sehat selalu, jadi bisa ketemu terus ya kan. Thank you, selamat menghabiskan hari Kamis ya sahabat suara. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terus juga pastiin tubuh tetap terhidrasi supaya kita nyaman untuk berkegiatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join di TikTok dari tadi. Sampai juga kirim WhatsApp, kirim makanan juga. Kemudian yang dengerin di on air, thank you sekali lagi. Jangan lupa ya, kamu tetap di sini dengerin Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga, tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar, mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000 buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini Dery. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan ini dan ketika kamu berkendara terlihat dari jauh ada Alfamidi di situ, mampir dong sahabat suara, jangan cuma dilewatin doang. Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Salah satunya adalah yang satu ini, spesial Semarak ulang tahun Alfamidi ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi buat kamu yang udah jadi member, selamat. Yang belum jadi member gimana? Makanya buruan jadi member Alfamidi dong ya. Nah, untuk belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Jadi kalau pengen informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, apakah kamu adalah salah satu orang yang setiap musim bola itu bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor ya. Walaupun kadang-kadang tebakan skor kamu banyakkan salah ya daripada benernya ya. Nah, kalau semangatnya soal bola udah level internasional dan ilmu tentang bola pun juga kamu udah benar-benar tingkat tinggi, tingkat dewa banget ya. Biar gak cuma dengar dari obrolan temen, kau bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Yes, kita udah masuk di Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Jadi pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di OLED terdekat, dan kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 5%.
1: Mainkan musik pilihanmu.
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Farah Reza. Masih barengan sama GMA, aka Good Morning Everyone.
0: Yes, kita tadi udah ngobrolin cukup panjang, Farah, ya.
1: Yes.
0: Dimana tadi asal mulanya itu 2008 tadi kalau gue gak salah.
2: Iya, benar.
0: Dimulai dari sekolah, udah gitu akhirnya, tapi udah bikin lagu pada saat itu. Sampai akhirnya hari ini mereka sudah banyak karyanya.
1: Betul.
0: Sudah banyak capaiannya. Tadi yes, kita sempat ngobrol juga manggung di Korea. Mm-hmm. Jadi opening act-nya Sheila on Seven. Nah, kalau misalnya gue lihat, gue dengar-dengar dari awal gitu ya, kalian tuh memang terinspirasi sama Sheila on Seven ya, atau gimana sih?
3: Banget.
2: Secara nggak sadar kali ya, karena kita kan, karena
1: tumbuh kami, dan besar gitu,
2: benar,
1: ya.
2: Karena kami itu mengidolakan banget Sheila on Seven gitu. Hmm. Jadi secara nggak sadar kayak setiap kali bikin lagu tuh kayak
1: moodnya ada
4: dan seangkatan semua kan.
0: Iya.
4: Terus tumbuh besarnya di zaman
0: Sheila on Seven.
1: Terpapar musik-musiknya Sheila on Seven.
4: Band-band Indonesia 2000-an awal, 90-an gitu.
2: Ada Jikustik, gitu-gitu sih.
0: Terus tur bareng lagi.
2: Iya.
0: Iya kan, jadi opening act lagi. Rezeki banget, Far, itu
1: benar,
0: Far.
1: Banget.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau ngomongin dalam proses pembuatan karya gitu kan, ini kan band pasti ada banyak kepala dan lain sebagainya. Yeah. Itu kalau GMA sendiri gimana proses kreatif?
0: Siapa bikin apa?
4: Jadi berlima tuh ada apa namanya? Tugasnya masing-masing.
1: Okay.
4: Tugasnya masing-masing. Gimana nih?
5: Iya, kalau kami berlima.
0: Ini guys yang coklat pramuka ya, tadi TikTok ada yang nanya.
5: Ya, jadi kami berlima bagi tugas ya, Kak. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau untuk nulis lagu, terus aransemen dan hal permusikan itu Yuli yang
1: Specialitynya Kak Yuli.
5: Okay. Terus untuk visual kayak video klip, artwork, terus yang lain-lain,
1: press release dan lain sebagainya gitu.
5: Visual Sunny.
2: Visual.
5: Terus untuk sosmed, PR dan lain-lain itu Daniel.
0: Suaranya kurang keras, Kak. Coba deketin lagi di mikrofonnya.
5: Terus untuk terus untuk perpanggungan, perpanggungan di aku yang urus. Terus ada Erwin yang urusannya studio lah gitu.
1: Masak. Jadi masing-masing punya porsinya.
4: Jadi kalau misalkan tadi lagu gitu, nanti hasil akhirnya tetap keputusan ada di Yuli lah gitu.
0: Oh gitu.
4: Kita bareng-bareng aransemen dan lain-lain, tapi keputusan ada di Yuli gitu.
1: Tapi kalau kayak lirik, kemudian arah, referensi lagu dan lain sebagainya, itu gimana diobrolin bareng apa emang dari satu kepala aja biasanya?
2: Biasanya sih kebiasaan kami, misal saya bawa materi nih, di-share ke teman-teman, terus kita rekam demonya, terus kita simpan dulu gitu. Jadi di banking dulu. Nanti ketika ada jadwal rilisan nih, harus rilis, kita pilih nih mana yang sekiranya cocok buat dirilis saat itu gitu.
1: Biasanya materinya berarti udah kayak berserta lirik gitu.
4: Ngebawa lagu, ini ada lagu nih. Kita dengerin. Kita bikin gitu.
0: Lewat jamming juga enggak? Ada enggak karya yang lewat jamming?
2: Yang dulu kali ya.
0: Yang dulu-dulu ya.
6: Iya, cuman kalau kayak arah musik kita tetap discuss bareng sih. Kayak dulu era kita masih popang sampai jadi pop gitu. Itu karena ya natural sih discuss bareng gitu.
0: Natural ya. Iya, maksudnya diobrolin lah gitu ya.
6: Betul.
0: Nah, kalau misalnya si EP ini sendiri waktu sama Firsa Bersari, proses kreatifnya gimana? Kan ngobrolnya udah lama tuh, ayo kita bikin sesuatu. Tapi ada momen ketika kalian workshop kah, terus ngasih materi kah, itu seperti apa?
4: Kalau sama Firsa sih prosesnya kayak kami udah punya lagu, dan lagu Salah itu sebenarnya kan nggak ada apa namanya niat untuk
1: featuring.
4: Lagunya udah ada, terus kayak ada janji nih sama Firsa kemarin.
1: Karena biasanya, sorry aku potong, biasanya kalau musisi ketemu musisi janjian bikin sesuatu tuh kadang kemungkinan sedikit direalisasiin.
4: Tapi
1: kali ini terrealisasi loh, luar biasa jadi.
0: Tapi kamu kayaknya banyak jadinya, Farah.
1: Enggak, terus game. Terus.
4: Akhirnya dikasih lah ke Firsa Besar, ini ada lagunya gini-gini featuring gitu kan. Terus setuju gitu. Apa anaknya juga setuju gitu kayak kan dia ada apa yang anak ceweknya tuh kayak ngasih ngasih voice note gitu. Bagus, suka gitu kayak. Berarti nih gitu. Terus akhirnya dari situ cuman Firsa Besari sempat datang ke Semarang, habis naik gunung dia ke Semarang, dengerin lagunya, terus nah itu dia juga kayak aku juga ada lagu nih gitu, dia gitar-gitaran gitu, ada lagu nih gini-gini, terus ke ya udah itu juga sekalian aja dijadiin satu EP, terus ya udah kami bikin demonya, terus ada cari waktu buat Bung Firsa bisa datang untuk rekaman lagi.
1: Oke, berarti ke udah Semarang, Firsa Besari.
4: Iya, ke Semarang. Habis itu udah selesai. Habis itu pospro lah gitu.
6: Cepet ya prosesnya.
0: Cepet ya, nggak butuh waktu lama ya.
4: Iya.
0: Terus pas demo itu bakar-bakar ban gitu nggak?
4: Nah, itu dia.
0: Bukan demo itu ya?
1: Beda demo kali.
0: Bukan demo itu ya?
7: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Gil dan Reza.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yay, Farah Reza dan good morning everyone. Masih menemani malamnya sahabat suara ya.
0: Ini malam terakhir kabarnya di Jakarta. Ini malam ini juga akan ke Semarang atau besok baru balik?
2: Malam ini.
1: Loh, kok bingung? Kok aku nggak tahu schedule-nya gitu ya?
0: Kok sama nih rencananya?
3: Tergantung mood ya.
0: Okay. Tapi mereka effort banget loh, Far. Jalan darat loh, ini hebat. Sumpah.
1: Jadi sesuai ya.
0: Yes, tadi kita juga udah ngobrolin soal EP mereka yang terbaru. Kamu langsung ke DSP ya, cari Good Morning Everyone. Itu ada rilisan terbaru, ada dua lagu yang udah bisa didengarkan. Dan nanti tanggal 4 September bisa didengarkan semua.
2: Iya, betul. Okay.
0: Yes.
1: Tapi udah boleh di sounding belum sih si dua lagunya ini akan seperti apa atau apa yang akan dirilis gitu?
0: Ya.
3: Ya, tadi sebenarnya dari satu EP Kalah ini tuh ada 4 track kan.
1: Okay.
3: Ada lagu Salah sama lagu Ya. Nah, duanya lagi itu tuh versi lain tadi itu.
1: Tapi emang sebenarnya udah di sounding ya?
3: Udah, pendengar. Versi lainnya kan bisa aja jadi kayak bisa jadi hipdut, bisa jadi reggae, belum tahu nih.
0: Greencore,
3: thrash metal gitu kan.
1: Atau jazz banget.
0: Gitu bisa.
1: Tapi aku penasaran pertimbangan kenapa dihadirkan dua lagu yang sama dengan versi yang berbeda ini untuk EP. Kenapa enggak lagu baru lagi atau seperti apa?
0: Apa pertimbangannya?
2: Karena biar banyak kali ya, karena secara materi memang kami belum menyiapkan untuk apa namanya featuring. Jadi kan EP ini kan featuring Virsa semuanya. Dan waktunya untuk kita ngerjain sih kayaknya maksimal di dua lagu ini gitu.
1: Makanya dihadirkan versinya aja nih yang bisa dinikmati berbeda benar.
0: Baiklah, kita akan main game sedikit. Ini siapakah dia? Jadi ketika kami akan kasih 250 pertanyaan ya.
1: Kebanyakan, Mas.
0: Nanti kalian tinggal bilang itu siapa. Gak deng, dikit ya. Siapakah personil band yang paling ngaret?
1: Jawab.
3: Bareng-bareng ya.
0: Bareng-bareng ya.
3: Oke, 1 2 3. Yuli.
2: No.
1: Oke, introspeksi sih
0: di sini. Tadi pas dia nganggung-nganggung gitu kayak lihat lentar lah.
1: Ternyata dia yang lihat ya.
0: Gua tandain loh. Oke, kita lanjutkan, Farah.
1: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makanan?
0: Nah lo.
1: Oke, dipikirin dulu jawabannya. Oke, kalau lagi kayak ngumpul makanannya ribet gitu ya. Oke, 1, 2, 3.
3: Daniel.
1: Oke, sama, kompak.
0: Emang harus ribet tuh. Aku makan harus tomahawk.
1: Harus ada kecapnya atau apa? Gimana? Lebih ke gimana? Coba.
0: Lebih ke ekstrim food. Belalang. Kala jengki.
2: Paniki gitu.
0: Oh iya iya.
1: Ntar dulu, gue nyimak beneran gak sih? Aduh, oke, okay, next.
0: Yes. Next ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis?
1: Oke, dipikirkan jawabannya. Oke.
0: Siapa yang paling perfeksionis?
1: Kayak detail perfect.
0: Erwin Gutama nih.
3: Dia apa namanya suka ngutik-ngutik apa gitu ngelik.
1: Yang padahal nggak terlalu nggak terlalu jadi isu sama dia.
3: Benar.
0: Dia Virgo bukan? Tiba-tiba jadi zodiak ya. Ya, kita lanjutkan. Siapakah personil band yang paling berisik? Nah lo
3: paling berisik
0: mungkin kayak segala sesuatunya dikomentarin.
3: Nggak ada sih ya.
0: Baju lu kok kurang fashion.
1: Ntar dulu. Nggak ada, terus yang belakang nggak kompak gitu. Aduh, ini lucu banget. Oke, jawab ya.
2: Tidur berisik.
0: Yang paling berisik tuh mungkin berkomentar kali, Far.
1: Tapi ini positif way, bukan
0: positif way.
1: Satu,
3: Yuli
0: lagi.
3: Yuli ya.
1: Baru tadi udah semangat. Mas Yuli udah semangat, nggak ada kan?
0: Nggak ada.
1: Karena tadi ditunjuk.
0: Kita akan kembali lagi sebentar lagi.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sahabat suara, sekarang ini punya rumah impian tuh makin mudah loh buat yes. kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan.
2: Yep.
1: Ini nih solusinya. Makanya kamu jangan sampai kelewatan. Dan antara Housing Expo 2026 berlangsungnya mulai dari 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau kamu punya rencana memiliki hunian pertama atau cari investasi properti,
2: yeah.
1: langsung aja deh datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPR berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan juga Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020.

0: sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Para Reza masih barengan sama teman-teman. Good morning everyone, dimana baru saja merilis EP bertajuk Kalah. Dan tadi sempat ditanya juga kenapa sih tajuknya Kalah. Ternyata boleh dijelasin lagi.
2: Iya, tajuknya Kalah tadi karena
3: Di dua lagu itu ada kata yang sama.
0: Terus
2: secara kebetulan gitu. Karena kan lagunya Firsa Besari, yang nulis Firsa Besari gitu. Dan udah ada lagunya sebelum ketemu kan. Salah juga udah ada lagunya. Dan ternyata di dalam lagu itu dua-duanya ada kata Kalah.
1: Oke. Jadi ini emang meant to be deh. Project meant to be guys.
0: Meant to be. Lu udah ini belum naik gunung bareng belum?
2: Gunung Kawi.
0: Nitip doa dong.
2: Boleh.
0: Anyway, mereka ini kan kalau enggak nanti malam besok akan pulang ke Semarang. Dan terdekat itu akan ada manggung juga di Pesta Pora tadi.
2: Di Jakarta di Pesta Pora.
0: Oke. Terus ada lagi kan yang mau disampaikan sama sahabat suara?
1: Ke Malaysia juga loh.
0: Malaysia kapan?
2: Malaysia itu November.
0: Oke. Ini menarik banget.
1: Ini by the way kan sahabat suara juga banyak yang dari Malaysia. Boleh di sounding detailnya dong?
2: Ya. Silakan.
3: Jangan lupa datang di acara itu ya, apa
2: Ultra
3: namanya?
2: Ultra Culture
3: tanggal 7 November.
0: Ultra Culture.
3: Iya.
2: Di Kuala Lumpur ya.
1: Di KL. Langsung merapat ya.
0: Kalau untuk tiketnya bisa dilihat di mana?
3: Langsung ke Instagramnya.
2: Instagramnya
3: Ultra Culture kali ya.
2: Ultra Culture.
0: Oke. Ultra Culture. Atau November ya.
1: Atau mungkin ikutin sosmednya GMA ya.
2: Bisa lihat di sosmednya GMA kita juga ada. Itu bisa lagi baru keluar Early Bird itu kayaknya.
1: Menarik sekali.
0: Ih, menarik sekali. Jadi langsung aja dengerin ya EP-nya Kalah. Di mana sebelum 4 September itu ada dua track yang sudah bisa didengarkan, yaitu Salah dan juga Iya.
2: Betul.
0: Dan memang ini merupakan proyek kolaborasi dengan Firsa Besari. Dan ya mari kita support karya-karya Indonesia sahabat suara, karena kalau bukan kita siapa lagi.
1: Betul banget. Tadi ada sahabat suara yang nanya juga kenapa bisa terjadi kolaborasi bersama Firsa Besari ini.
2: Nah kalau Firsa Besari sih kami kenalnya tuh udah lama banget sejak 2016-2017 gitu. Karena Daniel juga tinggal di Bandung kan. Jadi kenal sama kerabat kerjanya, sama Firsanya. Sempat mau ada proyek di saat itu tapi masih tertunda, dan akhirnya ketemu lagi yang tadi di
1: acara Echelon 7 itu.
2: Echelon 7 ketemu lagi. Akhirnya di 2026 ini kejadian.
0: Sebenarnya memang udah dipikirkan sejak lama dan diobrolin sejak lama juga gitu. Kalau gue jadi Firsa Besari kan lo naik gunung dulu lo bareng gue lo.
1: Syarat dan ketentuan berlaku ya.
0: Terima kasih teman-teman. Kita respect karena effort kalian untuk datang ke sini. Kalian jalan darat untuk dari Semarang ke sini. Jadi respect lah. Kita tahu kan namanya produksi musik.
2: Terus udah gitu. By the way 151.
0: Jadi ya kita mau ngasih tau dulu ke sahabat suara nih yang mungkin
1: yang lagi dengerin di on air.
0: Jadi kita tuh ada challenge di TikTok.
1: Betul.
0: 150.000 like kita akan push up 15 kali. Tapi di satu dengan catatan tidak boleh lebih. Harus 150.000 aja.
1: Betul sekali.
0: Sekarang udah berapa?
2: 151.
0: Jangan like, jangan like.
1: Yang satunya itu yang like ya fans-fansnya GME. Karena
0: ya, udah pastinya ada GME di sini.
1: Oh, luar biasa.
0: GME terima kasih banyak. Sukses selalu.
3: Amin.
0: Sampai jumpa di panggung-panggung. Dan pastinya kita tunggu karya-karya keren berikutnya.
1: Betul sekali.
0: Good morning everyone.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai Rp1,58 juta. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga Rp8 juta. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada nggak sama-sama suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh?
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow, sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu dan ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan?

το κομμάτι.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberi

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Hari lagi menuju weekend, keren. Lagi pada ngapain nih? Update-update kali. Lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget. Jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue the one and only Sapongiro, enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur. Tuhnya pas udah sampai kasur nih, udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerja malam ya. Gue siang-siang mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya Ril, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak Ril, tanggal sekian ada MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Okay. Harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan, normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana? Untuk memenuhi kebutuhan lo. Nah coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa? Lo tuh orangnya kayak gimana? Nah baru tuh lo bisa jawab di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Nah ini lu pada capek nih di mobil ya kan, set, aduh pusing banget nih kerjaan, capek, bikin capek di kantor, toksik apa segala macam. Nah lu pikirin nih, kalau gua nih ya buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah lu jawab dah tuh ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl.

nongkrong bareng Beril Rasandavi. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Suarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

bareng Viril bersama Viril Rasan Davi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Tayo, let's go. Tiba-tiba Bekasi gua keluar ini. Ada Dimas. Gua butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gua. Lu kayak gua ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang nggak enakan. Nah, gue juga butuh lagi kayak gitu tuh. Mas Beril, ini Mas Beril lagi. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan nggak enak ya. Apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu, tapi tolong deh. Tolong ditolakin ya, gue gak bisa nolak orang tau.

Coba kalau lo nih yang di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana nih? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok, gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke, ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo, asal dibayar. Ada Rence, hai. Ada Sarah, gue bisa baca tuh username TikTok lo, walaupun username-nya bulat-bulat biru tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini ya karena ada kamu Astrid, yau. Ini namanya Gau, Gau, kalau kata terima kasih Gau ini mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gue pengen punya asisten yang kan berangan-angan sama juga ya. Gue pengen bisa milihin playlist buat gue, karena playlist gue itu aja. Kalau di Spotify gitu, itu be gue playlistnya. Rence bilang butuh asisten yang selalu ada dan tidak introvert. Woy. Berarti karena lo nya enggak, karena lo nya ekstrovert, jadi lo butuh teman ngobrol gitu nggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Ada Margaret, hai Mar. Astrid butuh asisten yang enggak pelangaplongo. Wah, pernah? Atau sering ngadepin orang pelangaplongo ya? Bikin gedek pasti gue tahu nih. Astrid hari-hari gedek nih pas ini. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang, komen, butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya lu nganggur, kagak gawe begitu. Ilham, don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran, si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya, sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir Andai Saja judulnya. Masih di nongkrong bareng Beryl, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

MMG from Nykilla. Asik, 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men lo gak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya. Kalau gue ada uangnya. Ya. Nih baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh. Guys, ada Kali Shadi. Ini radio mana Kak? Radio Jakarta. Iswara, dulunya iRadio. Nah guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh, Trax mana Trax? Dulu bukannya Trax ya? Ini adalah Iswara. Jadi Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Trax FM. Gitu ya. Sampai sini paham ya. Ber, bilangin ke Atifa tidur udah malam, ini emaknya mau me time nonton Unggahan. Masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Atifa tidur. Lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. Oh, what the? Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini.

Datanya akan gue spill nanti ya. Data terupdate di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live @iswara.network, oke? Okay? Karena gue di sana dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asistennya seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo? Atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo? Atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iswara.network or ke WhatsAppnya Iswara, 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu, monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request Pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas, Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right, kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. This one is from Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, yang lagi di jalan hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's go Pamungkai.

0: disuntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril yang sekarang lagi live TikTok di iswara.network. Di awal jam siaran, gue juga pengen... Gue ulangin lagi, gue pengen lo kirim doa sejenak untuk teman-teman kita yang di Kalimantan dan juga Flores yang mungkin masih menghadapi dampak dari kejadian-kejadian alam yang ada di sana. Rajin-rajin kirim doa ya sahabat suara, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Semoga teman-teman di sana selalu dilindungi, dapatkan banyak bantuan. Dan gue berharap bisa menghibur mereka semua di sana lagi. Temenin gue di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam on Iswara Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

Waduh, ditutup teleponnya. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Razan Davis on the deck. Ngomongin soal kalau lo buka lowongan sebagai asisten, mencari asisten pribadi buat lo nih, Nah, lo tuh pengen asistennya kayak gimana nih, yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lo.

Selain itu bisa nemenin gue terus karena gue gak suka kesepian. Oh iya, Nono introvert ya. Udah gitu bisa ngatur keuangan juga sih karena gue boros. Berarti lo butuh dua tuh, Ci. Lo butuh makeup artist dan lo butuh financial planner. Nah, gila. Ya, gue doain semoga yang dengerin gue, yang nonton di TikTok, gue doain semoga rezekinya lancar. Amin. Gue doain besok pagi, tiba-tiba usaha lo atau apapun yang lo jalanin, tiba-tiba dur.

Coba-coba ini ada dari Bentar. Oh ini 0821 scan. Asisten atau ART gak butuh. Soalnya sepupu-sepupu aku udah berapa kali pakai ART. Padahal udah pakai lembaga resmi, oke. Bukan sih yang mukulin anak, tapi masa berani pakai barang-barang sepupu gua terus dia dengan PD-nya TikTokan gile. Nyet, itu gua kira di threads doang loh. Ternyata beneran ada in real life. Pas ditanyain gak ngaku, padahal udah jelas ada di account TikTok ART sepupu gua. Ada juga ART yang gak jujur padahal udah ada CCTV, parah sih. Nah, even gue tadi ngomongin asisten, tapi ini boleh loh kalau lo pengen ngomongin ART. Lo butuh ART kayak gimana? Dan sebenarnya ART itu pasti ada dramanya gak? Guys, gue sering banget liat di threads. Tanpa mengurangi segala hormat, gue pengen ngomongin yang drama-dramanya aja gitu. Kalau misalnya lo punya ada drama gitu boleh. Karena teman gue kemarin baru kejadian cuy. Dia lagi butuh ART. Ini oknum ya sekali lagi. Dia mencari ART, dapat ART itu di marketplace Facebook. Nah, kerjanya beres, cuma hari kelima ditegur sama bininya teman gue. Dia bilang gini, Mbak. Sorry enggak. Pokoknya sih di hari kelima si ART itu kerja pakai daster, normal lah ya. Tapi dalamannya kemana-mana. Dah, ditegur lah sama bininya teman gue. Mbak. Baik-baik kok, sorry lain kali ininya agak diinin ya, siapa namanya, baju dalamannya kemana-mana. Baju dalaman tuh maksud gue, ya lo tau lah yang cewek lah ya, HB. Nah, udah tuh, sampailah tiba, tadi hari kelima ya, tibalah di hari ke-9, minggu depannya kalau gak salah. Ingat, ART-nya ditegur gara-gara dalamannya kemana-mana, ingat ya, di hari ke-9, ART itu kerja, seperti biasa normal, dia pakai daster lagi, gak apa-apa. Tapi dia gak pakai dalaman, zap, maksud gue, gini loh. Mohon maaf. Kalau ditegur dalamannya kemana-mana, jawabannya adalah dalamannya dibenerin, bukan gak pakai dalaman, kan maksud gue gitu ya. Mohon maaf ini kita apa ya. Jadi kayak, aduh. Murka lah temen gue di situ, ada aja dramanya. Dan dia sedang mencari banget nih, karena punya baby kan, baru punya anak kayak 6 bulan, 7 bulan lah umurnya. Wow. Ternyata ada banyak yang respon soal drama-drama ART masing-masing gitu ya. Boleh jawab aja di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Daryl, Rosan, Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon. Diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Yutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari bos-bosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: and gentlemen all across Indonesia. It's your captain speaking. Beril rasan Davi. Gak cocok ya? Lu gue pengen banget jadi pilot loh. Tapi buat kamu yang pengen banget punya asisten, nah ini mungkin ada curhatan-curhatan ya, tapi gak harus sesuai topik kok, bebas. Pokoknya ini intinya sesi curhat dimana lo mungkin punya unek-unek yang ingin diutarakan ke orang, tapi lo gak bisa sampein ke mereka. Sampein aja ke gue bisa anonim kok nama lo. Oke, ada dari orang ini. Dari nggak keluar bay suaranya ini. Ada aja begini, nama juga siaran sendiri. Sorry pak ya. Lanjut.
1: Ada sih, ikutan ya.
0: Ya.
1: Kalau misalkan gue pengen punya asisten.
0: Ya.
1: Gue tuh pengen punya asisten yang bisa nge-reminder deadline gue. Hmm. Terus asisten yang bisa bantu gue
0: apa tuh?
1: Nge-record gue lagi ngonten.
0: Okay.
1: Sama asisten yang ngingetin gue untuk take a rest gitu. Karena gue orangnya kalau udah kerja itu kadang-kadang gue sampai yang lupa.
0: Hati-hati.
1: Apa-apa saya kayak gue lupa me time, gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh PA yang emas, adalah PA yang mengingatkan gue untuk take a rest from my work gitu. Thank you.
0: Dar, tapi lo sebenarnya bisa tau Dar pakai ini, pakai AI gitu, iya nggak sih? Lo nonton startup gak? Jipyong, Han Jipyong. Nah itu kan di rumah, di apartemennya ada kayak Google Smart Home gitu. Jadi kayak Mr. Han Jipyong, don't forget to eat. Nah dari don't forget to sleep ya. Dari don't forget to love yourself. Asik, itu dia. Jadi kayak lo selain dapat bantuan, lo juga dapat apa namanya, mental support and afirmasi, keren, words of affirmation, kayak it's okay dari. Ada kali kayak gitu ya, dan bisa diakses secara gratis, ada gak sih guys? Setahu gue, kalau GPT atau Gemini gak akan bisa kayak gitu kalau kitanya gak ngeprom dia. Jadi dia gak bisa inisiatif. Ada dari Ocha. Real be real Ocay di sini. Gue mungkin belum di tahap punya ART sekarang, tapi nggak tahu tahun depan. Doain ya, biar gue beneran punya asisten. Amin. Pengen punya asisten yang rajin cuci piring sama urus anak aku yang telaten. Amin ya Real dan teman-teman semua. Cuma mau share sedikit, gue punya kakak susah banget cari ART. Menurut gue sih udah bagus banget ekonominya. Kadang gue kasihan ya, kecapean banget ngurus rumah. Cuma gue pernah ngobrol dan cari tahu, ternyata gue nge-scroll hilang kalimatnya. Ternyata yang problematik ya suaminya. Katanya ngapain punya ART? Jadi bikin gak nyaman di rumah. Jadi gak leluasa di rumah. Lah kata gue mah, ngapain ya ribet sendiri? Lo butuh, lo harus respect sama ART lo. Sekian cerpen gue, terima kasih. Iyalah, itu kan asisten aja ya. Kalau memang dia bukan orang rumah, tapi jangan menganggap gak kayak di rumah. Itu kan technically rumah lo. Ya sebenarnya banyaklah drama-dramanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, gue juga bingung nih. Enaknya tuh kalau nyari ART tuh di mana sih sebenarnya yang tidak bermasalah gitu. Banyak, gue punya kok pengalaman. Gue punya, kalau misalnya keluarga gue sama ART tuh akrab banget, bahkan sering menjenguk gitu, sering datang lagi kalau pas lebaran, padahal udah gak kerja di gue. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau mau cerita masuk aja ke sesi curhat, kirim curhatan lo di 0816 114 1014.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara